Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website-nya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sesuai judulnya teman Prodiwe, kita sudah masuk di segmen Trivia Request lagi. Dan sekarang waktunya Diana untuk mengumumkan hasil polling dari Trivia Request yang udah Diana posting di pukul 7.30 tadi ya teman Prodiwe. Tadi udah ada 3 lagu teman Prodiwe yang Diana pilihin untuk bisa kamu pilih gitu ya. Ada lagu dari Jebung, kemudian ada lagu dari Akbar ya pastinya, yang judulnya Astaga Bercanda, yang lagi viral banget gitu ya. Terus kemudian ada lagu juga yang gak kalah viral ya teman Prodiwe, Diana sampai lupa. Ada lagu dari Starby featuring Bloodline called BS. Dan berdasarkan hasil polling ini teman Prodiwe, nah ternyata yang berhasil memenangkan Trivia Request hari ini edisi hari Jumat 31 Juli 2026 ada siapa nih sebentar? Ada Akbar Chalai featuring Mingse, Astaga Bercanda, dengan perolehan polling 67%. Wuh, congratulations buat kamu ya teman Prodiwe yang ikutan memilih lagu ini. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu teman Prodiwe, Astaga Bercanda dari Akbar Chalai.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, film Susana Santet Dosa di Atas Dosa tembus top 10 Netflix global. Film horor Indonesia Susana Santet Dosa di Atas Dosa atau Susana Witchcraft berhasil menembus jajaran film terpopuler dunia di platform streaming Netflix. Dalam pekan debut penayangannya, periode 20 hingga 26 Juli 2026, film itu sukses mengamankan posisi ke-9 dalam daftar top 10 non-English movie global setelah mengantongi 1,2 juta penayangan. Berdasarkan data resmi Netflix, film berdurasi 2 jam 15 menit ini mencatatkan akumulasi waktu tonton mencapai 2,8 juta jam sepanjang pekan pertamanya. Film ini juga cukup membuat menjadi satu-satunya film Indonesia di chart terbaru. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Chelsea tantang Juventus pada tur pramusim Asia 2026.

Chelsea akan menghadapi Juventus dalam laga pramusim yang menjadi bagian dari rangkaian Hong Kong Football Festival 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Kai Tak Stadium Hong Kong pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan utama dalam tur pramusim kedua tim sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Pelatih Chelsea Xabi Alonso menegaskan, pramusim merupakan fase penting untuk membangun fondasi tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Klub asal London itu mengajak para pendukung untuk menyaksikan langsung pertandingan melawan Juventus. Sementara itu, pelatih Juventus Luciano Spalletti menyebut laga pramusim menjadi momen penting untuk mempersiapkan tim menghadapi musim 2026-2027. Sekian info Pro 2 hari ini, info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Sesuai judulnya, kita sudah masuk di segmen Pro 2 Hitlist. Sudah dari jam 10 tadi sih sebenarnya gitu ya. Tapi Diana baru menyapa kamu di 10.40. Karena di 10.40 ini Diana mau bacain special request ya dari Kak Nokse yang katanya mau request lagunya Sumpah Mati Kak by Selena Grace dong Kak. Katanya mau kirim salam buat sebentar. Mau diucapin happy birthday, katanya mau ngucapin happy birthday buat Kak Maria yang kemarin ultah. Sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku, asedap. Maaf telat ucapinnya, love you. Dan buat kakak penyiar semangat, thank you so much Kak Nokse. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah request gitu ya. Once again, happy birthday buat Kak Maria dari Kak Nokse. Dan ini dia Sumpah Mati Selena. Buat kamu yang mau kayak Kak Nokse, teman Pro 2, boleh banget request melalui DM ya di @RRIPro2_Ternate2-nya pakai angka. Atau melalui WhatsApp nih kayak Kak Nokse 0813 7312 5896.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jatuh Pelan dari Andin Temang Produa mengantarkan kita ke pertengahan jam 11 dan jam 12. Mengantarkan kita ke jam 11 ya, lebih tepatnya Temang Produa. Dan gak kerasa ternyata Diana harus pamit dari ruang siar kamu ya, Temang Produa. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Kita udah ngobrol seru juga, sudah banyak memberikan informasi terupdate dan terfaktual juga nih, Temang Produa. Dan sebelum Diana mengakhiri siaran pagi Diana hari ini, Temang Produa, Diana mau informasiin dulu, ini ada requestan lagi yang masuk melalui WhatsApp gitu ya. Ada Kak Zulie dari Jakarta yang katanya mau kirim salam buat kakak-kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia gitu ya. Katanya Kak Zulie ini mau dengerin lagunya Angie Kavarho yang judulnya Remuk ya. Habis ini bakal Diana puterin Kak Zulie ya. Untuk Pradua Hitlist masih akan berlangsung sampai nanti di jam 12 siang, Temang Pradua. Jadi kalau misalkan kamu masih pengen request atau pengen denger lagu yang lagi viral atau lagi update akhir-akhir ini, atau kamu pengen denger lagu yang jadul juga boleh, gak apa-apa, nanti bakal Diana puterin gitu ya. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam juga, Temang Pradua, sampai nanti di jam 6 sore. Jadi kalau begitu Diana pamit, maaf kalau ada salah-salah kata, jangan pindahin frekuensi kamu dulu ya. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Adi Adiku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban etika.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro 2 ya. Di santai siang edisi hari ini, thank God it's Friday, Jumat 31 Juli 2026 akan menemani kamu sepanjang hari dari siang sampai sore bareng aku Alam Zulkarnain di 96.7. Dan kita ikuti terlebih dahulu untuk zona religi hari ini ya teman-teman Pro 2.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bawah telapak kaki. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudara, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda kiri kanan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

siang ya, bareng aku Alam Julkarnain nih menemani kamu di siang hari ini sambil menemani kamu mungkin mencari makan siang. Sudah pernah makan siang belum nih teman-teman Produa? Masih bingung mau makan siang apa kak? Yang pastinya teman-teman Produa, informasi-informasi menarik lainnya akan aku hadirkan untuk kamu sepanjang siang hari ini. Teman-teman Produa, kamu udah nonton music video terbaru Nona belum yang judulnya Hong? Teman-teman Produa, aduh benar-benar bagus banget ya, mengangkat Indonesia banget lah pokoknya. Ada Om Telolet, Om ada Geton yang diangkat. Seru banget ya, walaupun aku baru sekali dengar, menurut aku gak semua orang bisa langsung suka, tapi aku langsung nyantol gitu, kayak entah kenapa semua lagu-lagunya Nona cocok buat aku, jadi kayak yes, congratulations Nona on your new single ya guys ya. Jadi kalau kamu penasaran jangan lupa dengerin, dan jangan lupa nonton juga music videonya yang sangat-sangat lucu ya teman-teman Produa.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Teman Pro 2, sumpah ya, aku baru banget nonton music videonya Nona yang judulnya Hong, Teman Pro 2 ya. Ini keren sekali. Dan ini juga ada hint mereka bakal ngerilis album debut mereka yang judulnya Island Girl, Teman Pro 2, tanggal 18 September ya, masih lama banget nih. Tapi yang pasti, video klipnya bagus banget, Teman Pro 2. Angkot, warung, dan juga jalanan Indonesia terlihat estetik abis ya, padahal ini jalan yang pada umumnya kita lewatin aja gitu. Tapi di tangannya Nona dan juga 88 Rising, video klipnya jadi benar-benar mahal banget ya, benar-benar sebagus itu. Goksi, keren abis Nona. Dan pastinya Teman Pro 2, kalau kamu penasaran sama Nona ya, mungkin lagu Hong ini belum masuk karena baru banget rilis ya. Nanti aku bakal info ke MD kita untuk yuk masukin lagu Hong ini karena benar-benar sebagus itu. Ada Om Telolet Om ya, ada Nona naik angkot Om. Dan yes, Nona's concept for me are always beyond expectation ya. Jadi kayak out of the box selalu, and unconventional juga. Never just following trends, menurut aku. They embrace their unexpected, and that's exactly what makes them so unique, refreshing, and cool, and that is what makes them Nona, gitu ya, Teman Pro 2. Eight banget lah pokoknya, keren. Dan Teman Pro 2, ini merupakan Indonesian Pride, jadi buat kamu harus banget dengerin Nona ya. Cuman karena mungkin lagu itu belum ada di sini, aku bakal kasih kamu satu lagu debut mereka dulu deh ya, biar kamu tahu nih, oh Nona lagunya yang ini, ternyata oh baru tahu. Ya iya, itu Nona yang Straight for the Heart. Kalau aku nyanyiin jadi gak lucu, jadi gak imut gitu ya, langsung aja dengerin deh dari Nona dengan Shoot.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Salsa Teman Pro 2, sesal dari Salma, Salsa Bill menemani kamu ya di siang hari ini menuju sore ceria pastinya Teman Pro 2. Dan kita berbagi dulu informasi-informasi menarik nih Teman Pro 2, datang dari band asal Bandung, For Event. Siapa yang suka dengerin For Event sih Teman Pro 2? Ini mereka baru banget merilis satu lagu baru yaitu I Miss You Every Brand New Day sebagai original soundtrack atau OST dari versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day pada Selasa kemarin. Dan aduh, ini keren banget sih menurut aku Teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau misalnya kemarin aku udah nonton Spider-Man Brand New Day dan benar-benar brand new banget ceritanya, sangat-sangat fresh Teman Pro 2. Dan kamu harus benar-benar teliti, harus detail, harus ini kemana, ini di mana nih arahnya. Kamu kayaknya harus nonton film-film sebelumnya deh, karena bakal relate juga, bakal nyambung-nyambung juga kenapa tiba-tiba Spider-Man atau Peter Parker dilupain sama MJ dan juga Ned dan semua orang yang kenal sama dia sebelumnya. Kamu harus nonton film sebelumnya berarti Teman Pro 2, biar tidak apa ya, orang sini bilang tuh tidak buta-buta gitu. Dan pastinya Teman Pro 2, kamu harus banget nonton, salah satu tontonan paling wajib ditonton untuk bulan Juli menuju Agustus ini. Jadi jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, kalau misalnya kamu weekendnya bingung mau ngapain, ya udah nonton Spider-Man ya, karena benar-benar worth it itu. Dan aku kasih rate 9/10 deh, boleh ya Teman Pro 2. Dan Teman Pro, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7. Sesaat lagi kita bakal move ke sore ceria Teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2, Radio Ternate, teman terbaik kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat siang, menjelang sore lebih tepatnya teman Pro 2 ya. Tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Julkan Nain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2 Tom Holland CS ungkap makna judul Spider-Man Brand New Day. Tom Holland bersama jajaran pemeran dan produser Spider-Man 4 membeberkan makna mendalam di balik judul resmi film terbaru mereka, Spider-Man Brand New Day. Bagi mereka, judul tersebut harus dimaknai secara harfiah sebagai penanda era anyar perjalanan Peter Parker di Marvel Cinematic Universe. Pandangan serupa diutarakan produser waralaba Spider-Man, Amy Pascal. Ia menegaskan tajuk tersebut mencerminkan tema utama film tentang konflik batin saat berhadapan dengan musuh baru yang sanggup mengendalikan pikiran manusia. Dan momen hadirnya hari baru ini juga dimaknai Tom Holland sebagai refleksi atas usianya yang saat ini kian mendewasa. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman-teman Pro 2. Ancelotti bongkar alasan tolak latih timnas Italia. Carlo Ancelotti mengakui ada tawaran untuk melatih timnas Italia dan ia mengungkap alasan menolak tawaran tersebut. Ancelotti gagal membawa Brasil berjaya di Piala Dunia 2026 dan meskipun demikian ia masih terikat kontrak dengan Selecao. Di tengah situasi itu, Italia datang menawarkan kontrak sebagai pelatih tim nasional. Melatih negara sendiri tentu bisa jadi kebanggaan bagi Ancelotti sekaligus makin melengkapi riwayat perjalanan karirnya. Namun Ancelotti menolak tawaran tersebut dan membantah nilai kontrak sebagai faktor penyebab. Ia memilih melanjutkan proyek yang sedang ia susun untuk timnas Brasil. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan salam juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

it down, break it down, come on. J Flow right here. Teman Pro 2 di Sore Ceria masih bareng aku Alam Julkarin akan menemani kamu dengan lagu-lagu bagus seperti yang mau lewat. Satu ini dari Bruno Mars dengan Mary You. Aku bakal kembali dengan informasi menarik seputar Maluku Utara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Enak banget ya lagu yang satu ini, Teman Pradua dari Hi-Fi dengan satu-satunya nemenin kamu di sore hari ini. Dan yes, Teman Pradua, aku pengen berbagi informasi dari Maluku Utara seperti yang sudah aku mention tadi ya. Jangan lupa Teman Pradua 5 hari lagi atau pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bakal ada tribute to 90s dengan tema Nostalgic Night yang bakal diselenggarain sama teman-teman komunitas movie Teman Pradua. Di sana kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus ya, lagu-lagu yang bakal menemani kamu sepanjang malam, sepanjang malam nantinya Teman Pradua. Namanya aja Nostalgic Night, udah pasti bakal seru banget Teman Pradua. Jadi yes, jangan lupa ya untuk ikutan terus Teman Pradua, update-nya di Instagramnya movie @movie.idn. Nah, kalau misalnya kamu pengen beli tiketnya, boleh juga langsung aja DM atau ya udah kontak semua anak-anak movie yang kamu kenal Teman Pradua. Dan Teman Pradua pastinya bakal ada juga yang namanya Movie Kids Voice Season 4 ya. Kalau misalnya sebelumnya kamu sudah tahu, kamu pernah kenalan sama Bilbina, pernah kenalan sama Ratu Dinda, pernah kenalan sama Dewantari, Kristani Kurniawan, Teman Pradua, semuanya adalah jebolan dari Movie Kids. Dan Teman Pradua, kalau kamu mau adik-adik kamu, ponakan-ponakan anak-anak kamu masuk ke Movie Kids juga ya, mendapatkan lagu-lagu kemenangan, boleh sekali Teman Pradua, nanti kita akan kita sama-sama nih, kita latihan bareng-bareng Teman Pradua untuk menghasilkan sesuatu yang baru ya, yang besar-besaran Teman Pradua. Dari hal kecil kita bisa menjadi besar kalau kita lakuinnya bersama-sama dan juga sepenuh hati dan setulus hati dengan doa dan juga effort gitu. Dan akhirnya kita bisa menaklukkan dunia. Sama seperti dengan judul atau tema yang diangkat tahun ini untuk Movie Kids Voice Season 4, itu menaklukkan dunia. Karena terkadang anak-anak nih ya, kadang masih malu-malu, masih insecure, masih gak pede. Nah, ini saatnya untuk maju dan bisa tampil di depan umum. Ya gak sih Teman Pradua? Harusnya ya. Dan Teman Pradua, jangan kemana-mana, pesin kamu tetap bareng Alam. Kita akan berbagi informasi menarik lainnya. Stay tune terus ya. Dan aku bakal kasih kamu satu lagu yang sering banget dibawain nih di saat Movie Kids kemarin, yaitu Lihatlah Lebih Dekat. Kita dengerin bareng-bareng, biar siapa tahu nanti bisa jadi referensi lagu yang bisa kamu pilih juga nantinya.

Tahun Pro 2, kemarin aku baru banget nonton Spider-Man Brand New Day dan menurut aku seru banget ya. Jadi ini memang ya pasti tetap menceritakan tentang Peter Parker yang hidup sendiri di New York setelah semua orang-orang terdekatnya dan seluruh dunia melupakan identitasnya. Jadi kesepian ini memicu perubahan biologis pada kekuatannya ya, memaksanya meminta bantuan dari Bruce Banner atau Hulk teman Pro 2 untuk menghadapi ancaman musuh tak kasat mata teman Pro 2. Jadi memang alur cerita dan konflik utamanya masih mirip-mirip walaupun eksekusinya tuh menurut aku sangat-sangat berbeda dari film-film Spider-Man sebelumnya dan juga villain-villainnya sangat-sangat keren ya teman Pro 2. Apalagi salah satu villain utamanya kalau aku spill jadi spoiler, enggak usah lah ya teman Pro 2. Pokoknya salah satu villain utamanya adalah seorang perempuan yang benar-benar OP banget, overpower banget lah teman Pro 2, dan semoga nanti bisa masuk lanjut ke Avengers Doomsday ya teman Pro 2. Nah, untuk ngikutin gak sih teman Pro 2 untuk sekarang untuk Avengers dan kawan-kawannya, aku tuh baru ngikutin lagi pas ada Spider-Man ini karena kemarin-kemarin kan udah masuk ke saga multiverse kan, dan aku tuh pusing banget untuk ngikutin semua rangkaiannya, jadi kayak ya sudahlah nanti aja baru ngikutin lagi. Nah, sampai akhirnya muncullah trailer Avengers Doomsday, nah aku berusaha untuk nonton lagi biar nanti pas Avengers Doomsday biar lebih relate, biar lebih tahu banyak karakter-karakternya ya. Dan teman Pro 2, hari ini ngapain nih kamu nih teman Pro 2? Banyak banget kegiatan pastinya ya menuju weekend nih. Dan semoga apapun aktivitas kamu berjalan lancar jaya teman Pro 2, semoga yang kamu lakukan semuanya mendatangkan hal-hal baik dan juga membawa manfaat untuk orang di sekitar kamu dan buat kamu sendiri pastinya ya. Dan stay tune terus hari 96,7 masih di Sore Ceria bareng aku Alam Cul Kernain.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pemenang Pro 2, tepat pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Selamat sore teman Pradua di sore ceria. Pastinya masih bareng aku Alam Jul, karena ini yang akan nemenin kamu dengan lagu-lagu bagus, playlist yang sudah aku siapin untuk menyemangati kamu. Walaupun ada beberapa lagu galau yang aku selipkan gitu ya, karena memang hidup butuh balance. Kadang senang, kadang sedih, dan kadang ya udah tidak apa-apa untuk mengarungi itu semua bersamaan teman Pradua. Karena sejatinya semuanya hidup berdampingan ya emosinya. Kalau kamu gak pernah sedih, kamu gak akan pernah merasa senang. Dan kalau kamu gak pernah merasa kecewa, kamu gak akan pernah merasa yang namanya bersyukur teman Pradua. Jadi apapun yang kamu hadapi saat ini, semoga segera terselesaikan beban-beban yang ada di pundak kamu teman Pradua. Semoga sehat-sehat selalu, dan semoga kamu happy, dan juga jangan putus asa ya terhadap apapun yang saat ini sedang kamu hadapi teman Pradua. Aku yakin kamu kuat, kamu hebat, dan kamu adalah pemenangnya ya. Dan aku bakal kasih kamu satu lagu dari aku sendiri yang judulnya Manusia Terkuat di Bumi. So here we go, kita dengerin bareng-bareng teman Pradua.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, daftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Teman Pro 2 di tengah apa ya, di tengah cerahnya sore hari ini teman Pro 2 ya, ternyata BMKG ini memprediksi musim hujan di Indonesia mulai datang secara bertahap pada pertengahan bulan apa ayo, bulan Oktober ya teman Pro 2. Ini besok sudah Agustus nih, berarti ya beberapa saat lagi ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan bertemu lagi dengan hujan. Sudah kangen sekali juga sih sama hujan, tapi semoga bukan hujan yang mendatangkan banjir ya. Semoga hujan tuh adalah rezeki teman Pro 2. Tapi kalau misalnya hujannya terlalu lebat dan juga sangat-sangat apa ya, banyak banget angin kencang dan juga yang tidak bisa diprediksi ya, terkadang kan bisa membawa bahaya juga gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke diri kita sebagai manusia gitu, harus menjaga lingkungan sekitar kita, jangan buang sampah sembarangan ya, buang sampah pada tempatnya. Insya Allah semuanya lancar-lancar ya teman Pro 2. Jadi memang teman Pro 2 BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia itu datang secara bertahap pada tadi pertengahan Oktober 2026 setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September mendatang. Dan wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan pertama yang menerima hujan. Kemudian pada November kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa meskipun intensitasnya masih berada di bawah normal teman Pro 2. BMKG juga menyebut fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Dan puncaknya pada Desember 2020. 6 teman Pro 2. Meskipun demikian, dampaknya terhadap musim hujan gak selalu sama setiap tahun karena dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia. Masyarakat diimbau tetap memantau informasi perakiran cuaca terbaru supaya apa teman Pro 2, supaya dapat terus mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan juga potensi dampak musim kemarau maupun musim hujan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku masih punya banyak banget informasi menarik sebelum kita berpisah di sore hari ini teman Pro 2, karena setelah ini akan ada Katri Ismail yang menemani kamu pada sore ceria sampai nanti jaga malam dengan ya, program siaran yang tidak kalah serunya. Tapi tenang aja, aku masih ada di sini sampai jam 5 sore nanti dengan menyiapkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul berapa nih, bentar lagi 18 belum ya, masih pukul 17 waktu Indonesia Timur. Artinya apa? Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang. Terima kasih banyak sudah nemenin alam Teman Pro 2. Terima kasih, seru sekali ya sore hari ini dari siang tadi. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar, semuanya lancar-lancar jaya Teman Pro 2, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan besok malam ya, kita ketemu lagi kalau mau ketemu aku Teman Pro 2. Dan yes, jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu dalam program siaran yang gak kalah serunya. Stay tune terus di 96.7, jangan lupa dengerin terus Pro 2 Ternate dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

cari Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Era Repro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

0: UFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rai Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 hadir kabar dari film horor Indonesia Suzana Santet Dosa di Atas Dosa atau Suzana Witchcraft, yang dimana berhasil menembus jajaran film terpopuler di dunia ataupun untuk terpopuler di dunia di platform streaming Netflix untuk Asia Tenggara dan juga Kepulauan Pasifik. Dalam pekan debut penayangannya periode 20 hingga 26 Juli 2026, film ini sukses mengamankan posisi ke-9 dari daftar top 10 non-English movie global. Ia mengantongi 1,2 juta penayangan. Dan Teman Pro 2, berdasarkan data resmi Netflix, film berdurasi 2 jam 15 menit ini mencatatkan akumulasi waktu tonton mencapai 2,8 juta jam sepanjang pekan pertamanya, dan cukup membuatnya menjadi satu-satunya film Indonesia di chart terbaru. Dan tidak hanya mengunci tempat di jajaran tangga lagu global, untuk Suzana Witchcraft sendiri juga masuk di ataupun juga dominan di Asia Tenggara dengan merajai posisi puncak sebagai film horor nomor 1 Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga Teman Pro 2. Kabar hadir dari mantan pemain Manchester United Casemiro yang juga bergabung dengan klub Major League Soccer. Untuk bergabungnya Casemiro bersama dengan Inter Miami pada bursa transfer musim panas ini. Teman Pro 2, Casemiro juga mengutarakan bahwa dirinya tetap memiliki ambisi besar untuk bisa merengkuh gelar juara setelah menyelesaikan proses kepindahannya secara bebas transfer. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Casemiro dalam agenda perkenalan resminya bersama dengan Inter Miami pada hari Kamis tanggal 30 Juli waktu setempat. Pemain berusia 34 tahun ini juga mengoleksi 5 trofi Liga Champions bersama dengan Real Madrid serta sukses mempersembahkan gelar Piala Liga dan Piala FA untuk Manchester United, dan juga telah menyepakati kontrak bersama dengan The Harlots hingga ajang MLS Sprint 2027 dengan klausul perpanjangan sampai pada Juni 2029. Dan Teman Pro 2, demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di edisi berikut pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

masih barengan sama Trisma Smile Ngompre 2, dan aku bakal jadi teman kamu sampai jam 12 malam. Ada banyak lagu bagus yang sudah kita siapin buat kamu denger, dan aku juga udah punya pembaruan informasi buat kamu. Dan Ngompre 2 buat kamu yang suka banget sama girl group Indonesia, bentukan dari Rising ya, ini dimana untuk Nona ini resmi merilis single terbarunya. Kalau kemarin kita terbius banget ya, terbius sama Roll Blood gitu kan. Sekarang udah ada lagi nih yang judulnya Hung. Ini video musiknya udah dirilis tanggal 31 Juli hari ini, tanggal 2. Dan lagu ini sebenarnya kalau kita korek lagi tuh, ini terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om. Ini nih tanggal 2 yang memang sempat mendunia pada 2016 lalu, tanggal 2. Nah, dengan menggabungkan elemen pop modern dan sentuhan khas Indonesia, ini Nona merilis Hong ini akhirnya bisa apa ya, bisa kembali mewarnai belantika musik tanah air. Dan sebelum dirilis ya, untuk tester Hong ini juga sudah mencuri perhatian karena menampilkan visual yang penuh dengan warna dan cuplikan lirik Om Telolet Om yang kemudian memicu antusiasme penggemar sekaligus nostalgia terhadap tren yang pernah ramai sampai diikuti sama musisi-musisi internasional pada masanya, tahun 2. Dan buat teman Pradua yang lagi dengerin kita di FM 96.7, kayaknya kalau kita udah ngebahas mengenai Nona ini ya, ini kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak sedikit berbagi ya lagunya buat kamu yang mungkin belum sempat melihat musik videonya. Setidaknya kamu udah bisa mendengarkan. Tapi kalau ngomongin soal lagu dari mereka, ya durasinya irit banget teman Pradua. Kalau untuk durasi lagu ini hanya pada durasi 2 menit 15 detik aja.

Itu dia Tom Preduya, lagu terbaru dari Nona yang sudah aku puterin buat kamu. Dan selanjutnya aku bakal spesialin lagu lainnya buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7. Ini lagu aku spesialin buat kamu yang berhasil move on ya. Berhasil banget move on tanpa ada rasa yang sedikit tertinggal, tanpa bekas. Kamu udah berhasil move on dari si dia. Aku spesialin buat kamu lagu bagus dari Citra Scholastica, Everybody New.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Dan ngobrol dulu untuk malam ini, aku mau perbarui dulu informasi buat kamu dari BMKG yang memprediksikan kalau musim hujan di Indonesia ini mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026. Ini setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September tahun 2. Ini puncaknya baru di Agustus sampai September, dan kemarin di intronya itu udah bener-bener syahdu banget panasnya tahun 2 ya. Dan wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan pertama yang nantinya menerima hujan. Kemudian pada November kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar dari Pulau Jawa, yang dimana meskipun intensitasnya masih ada di bawah normal, BMKG juga menyebutkan untuk fenomena El Nino juga diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dengan puncaknya pada Desember 2026. Dan meskipun begitu tahun 2, dampaknya terhadap musim hujan ini tidak selalu sama setiap tahunnya karena dipengaruhi sama kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, ini dihimbau tahun 2, diimbaukan banget nih tetap memantau informasi perkiraan cuaca terbaru agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan potensi dampak musim kemarau maupun dampak dari musim hujan ini tahun 2 ya. Jadi sekali lagi untuk kabar terbarunya, BMKG memprediksikan Indonesia diguyur hujan itu mulai Oktober 2026 dan bakal merata pada November 2026. Dan artinya Agustus sampai dengan September kita masih akan ada di syahdunya musim kemarau ini tahun 2. Minum air yang banyak juga penting banget ya tahun 2 ya. Dan selanjutnya aku punya lagu bagus, dan lagu ini tuh adalah lagu yang mempertemukan kerjasama antara Bernadia dan juga Petra Sihombing tahun 2, yang dimana untuk lagu Wanita Tak Punya Malu tahun 2 ini tuh ada dalam album terbarunya Bernadia. Dan untuk albumnya kan emang udah dirilis dari 23 Juni lalu nih tahun 2 ya. Nah ini untuk lagunya Bernadia, Wanita Tak Punya Malu ini tahun 2, ini tuh sebenarnya lagu yang menggambarkan pergulatan batin seorang yang menyadari kalau rasa cintanya sudah terlalu mendominasi hidup yang ia jalani tahun 2, dan di mana dia tuh terus menjadikan orang yang dicintainya sebagai pusat kehidupannya. Jadi kayak dia kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan apa ya? Kehilangan hampir dari sebagian identitasnya dia. Dan lagu ini juga Bernadia ingin kamu dengar dan bisa kamu refleksikan tentang pentingnya mencintai seseorang tanpa kehilangan diri kamu sendiri tahun 2. Dan asli kalau kamu denger lagu ini tahun 2, vibes-nya tuh kayak ini loh, kayak kita denger lagu tahun 80-90 gitu. Bener-bener kayak kamu pernah denger lagu Stinky. Nah kayak gitu, kayak vibes-nya tuh kayak kita lagi denger TUT atau Bateria Sonata. Tahu gak tahun 2? Ya udah aku puterin ini buat kamu supaya kamu bisa turut menilai apakah pendapat aku ini juga kamu setujui atau mungkin kamu punya pendapat lain mengenai vibes dari lagu ini.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua selanjutnya di pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, kami komandangkan azan salat Isya untuk kota Ternate.
1: Allahu Akbar Allah.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

Kita di Jaga Malam Tom Radue, dan di Jumat malam biasanya kita bakal ngobrolin soal dunia psikolog ya. Kalau malam ini ya aku bakal ngobrolnya sendiri aja, lebih ke bicara sendiri ya. Karena untuk malam ini di edisi obrolan psikolog, kaliannya lagi gak bisa mampir ke studio Radue. Dan tadi baru banget kamu dengerin lagu Break Up in Revenge yang dinyanyiin sama Teddy Swims. Ini kingnya yang bikin banyak orang tuh jadi lebih terpoteh-poteh hatinya Tom Pradua. Dan ini yang lagi nonton radio malam-malam dari siapa nih? Dari user Asrul. Assalamualaikum Pradua FM Ternate. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain Tom Pradua? Malam ini akhirnya Minri memutuskan untuk bisa membahas sesuatu di obrolan psikolog, dan tepatnya kita bakal ngobrolin soal bagaimana teman Pradua kita ini bisa mengatasi yang namanya burnout dalam sebuah hubungan. Yes, benar banget Tom Pradua, ini hubungan yang bisa berupa hubungan asmara pernikahan atau bahkan pada konteks hubungan asmara pacaran. Hai, ada Lexi Surabaya menyapa. Aku udah sampai Surabaya dong. Apa kabar nih teman-teman dari Pradua Surabaya juga yang lagi pada mantengin kita nonton radio. Dan malam ini di jam 8 sampai jam 9 aku bakal ngebahas mengenai obrolan psikolog tentang bagaimana teman-teman Pradua nih bisa mengatasi burnout dalam sebuah hubungan, Tom Pradua. Ada Nawar ya dari Halmahera juga nyapa. Aduh, aku senang banget nih Surabaya, Halmahera. Aku kayak lagi jalan-jalan, bener-bener jalan-jalan banget ya malam ini ya. Dan karena sekali lagi kaliannya lagi belum bisa mampir ke studio Pradua, jadi si Minri yang akan bener-bener membahas mengenai bagaimana teman-teman bisa mengatasi burnout dalam sebuah hubungan, Tom Pradua. Yang memang terjadi ketika salah satu dari kalian ya, salah satu dari kalian kedua belah pihak ini tuh ngerasa lelah secara emosional. Aduh, ini gak bisa dihindari Tom Pradua, lelah secara emosional, secara mental, fisik. Dan ini ya lagi-lagi ini tuh karena dinamika yang berlangsung berulang kali tanpa penyelesaian, tapi tanpa penyelesaian gitu Tom Pradua. Jadi kayak ibaratnya kayak bola es gitu kan, gelinding-gelinding makin besar dan akhirnya susah untuk terselesaikan Tom Pradua. Nah, ini yang paling efektif untuk bisa kamu terapin dalam hubungan kamu yang memang sekarang mungkin lagi terjebak dalam suasana burnout hubungan kamu. Coba komunikasikan perasaan tanpa menyalahkan. Karena kadang ketika komunikasi itu dibuat, dibangun, selalu ada ada perasaan menyalahkan di awal hubungan, awal kalian berinteraksi untuk menyelesaikan hubungan gitu ya. Dan malam ini sekali lagi terima kasih banget nih buat teman-teman Pradua kita yang udah pada menyamperin kita di live TikTok Pradua. Aduh, asik banget nih warga-warga ya. Warga bisa saling berinteraksi dulu ya. Ini si Minri lagi pengen jadi psikolog dulu nih, berkamuflase menjadi psikolog untuk menggantikan sikit posisi dari Kak Lia yang sering nemenin kalian ya. Kak Lia ini adalah psikolog klinisnya Pradua yang sering menjawab semua keluhan secara psikologisnya teman Pradua. Dan karena Kak Lia sedang berhalangan untuk nyampe ke studio Pradua secara langsung, jadi malam ini Minri bakal menjelma untuk bisa memberikan kalian beberapa langkah praktis yang bisa kalian terapin dalam hubungan kalian kalau kalian sedang terjebak dalam hubungan yang pada fase burnout ini Tom Pradua. Sekali lagi, kalian bisa komunikasikan perasaan kalian tanpa menyalahkan ya. Dan langkah pertama ini adalah jujur pada diri sendiri dan juga pasangan. Ini menjadi yang paling penting banget kayak pondasinya Tom Pradua. Karena di mana banyak orang memilih diam karena takut untuk memicu pertengkaran, kayak ya udahlah ya, anggap aja kita nggak punya masalah, kita baik-baik aja, padahal kalian sedang menyimpan perasaan yang nggak enak gitu. Tapi karena menghindari pertengkaran akhirnya kayak ya udahlah, diamin aja, nanti juga lupa sendiri, padahal kita lagi nyimpan luka Tom Pradua. Padahal ketika kita menahan rasa lelah ini Tom Pradua, itu justru memperburuk kondisi hubungan kalian secara psikologis gitu kan. Mungkin
apa ya, kalian ketika mengawali komunikasi untuk bisa menyelesaikan hubungan yang burnout ini, tahun pra 2 kayak mecahin si bola es ini, coba kalian hindari tuduhan-tuduhan, kalimat-kalimat yang seperti aku bilang tadi, yang membuka komunikasi dengan kalimat yang menyalahkan gitu, tahun pra 2 ya. Kayak, kamu nih bikin aku capek gitu, kamu nih gak pernah ngertiin aku gitu. Nah ini kalimat-kalimat yang sebenarnya adalah kalimat yang nantinya akan membuat pasangan kamu merasa terpojok, dan alih-alih ada jalan keluar, malah meledak. Kedua-duanya makin terselut emosinya, ya. Dan coba mungkin kalian bisa ngambil waktu istirahat sejenak gitu, kayak ya sedikit break dulu tahun pra 2, bukan break yang akhirnya udahan, bukan, kayak udah kita lebih memilih untuk mengambil waktu beristirahat dulu, karena ketika kita memberikan ruang gerak kepada masing-masing dari kita sebagai pasangan, itu bukan berarti kalian ingin menyudahi hubungan kalian ya, bukan ya, tapi benar-benar ingin istirahat sejenak dari hiruk pikuk yang saling sikut-sikut dengan egonya ya. Dan ruang ini tuh sebenarnya dibutuhkan agar emosi kamu dan pasangan kamu itu bisa mereda dan juga pikirannya kembali jernih gitu ya. Dan pastinya juga kamu bisa mendedikasikan waktu kamu kepada hal-hal yang berhubungan dengan hobi kamu, ketemu sama teman-teman, atau bahkan mungkin harus banget ke profesional, itu juga menjadi langkah baik nomor 2 untuk bisa menjadi penengah kalau misalnya burnout yang kamu rasain itu benar-benar udah gak bisa dihindari dan dikomunikasikan secara empat mata sebagai pasangan. Mungkin kamu butuh ke psikolog tahun pra 2, dan di Prodo Ternate setiap Jumat malamnya kita punya Kak Alia sebagai psikolog klinis yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan apa ya, setidaknya sedikit membahas mengenai hal-hal yang sedang teman pro 2 rasain juga gitu kan. Dan mana nih yang lagi pada nonton radio di malam ini, aku juga ngucapin terima kasih banget. Nantinya kita bakal puterin banyak lagu bagus nih buat kalian sambil kalian nonton radio. Kalian juga bisa ya bisa sharing lah pengalaman kalian untuk bisa lewat perjalanan hubungan kalian yang ada di fase burnout ini tahun pra 2. Aku punya lagu bagus buat kamu dari Petra Sihombing untuk yang lagi apa nih, lagi single dan kayaknya punya dua kandidat untuk bisa dipilih. Lagu ini pas banget nih buat kalian nih.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Ternyata ngomongin dua kita masih di obrolan psikolog ala-ala Minri yang menjelma menjadi Kak Lia. Karena Kak Lia ini kan emang lagi di luar kota, jadi gak bisa nyamperin teman-teman Pradua langsung di studio Pradua. Dan kita lagi ngebahas soal bagaimana teman-teman Pradua ini menghadapi burnout dalam sebuah hubungan. Kalau tadi yang poin pertama yang kita share adalah bagaimana mengkomunikasikan perasaan tanpa saling menyalahkan, ya, kalimat-kalimat yang kayak kamu bikin aku capek, aku udah ngalah terus gitu, ini semua gara-gara kamu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat pembuka komunikasi yang harus banget dihindari kalau kalian sedang terjebak dalam fase burnout sama pasangan, ya. Dan tidak ada salahnya buat teman-teman Pradua yang sedang ada di fase burnout ini agar mengambil waktu istirahat sejenak gitu ya, kayak ya bisa ada spesial waktu sendiri untuk ngeluangin waktu sendiri, me time dan lain sebagainya. Nah, itu tuh Hector tuh. Aduh, bisa-bisanya nih warga-wargaku pada plot twist banget ya. Dan teman Pradua, kamu kalau misalnya lagi penasaran siapa yang aku omongin, aku lagi omongin warga-warga Pradua nih yang lagi pada mantengin kita di live TikTok Pradua. Coba deh kalian mampir silaturahmi ngobrol sama teman-teman Pradua, sama warga-warga kita nih di @rri_pradua_ternate, dan duanya pakai angka, ID Instagram dan juga TikToknya sama. Jadi boleh untuk berinteraksi bersama dengan teman-teman Pradua yang lainnya juga. Selamat malam Mas Kim, ada Mas Kim juga ya. Dan selain itu, teman Pradua, kalian bisa mengambil waktu untuk beristirahat sejenak dari perdebatan gitu kan. Coba evaluasi ulang komitmen kalian ya, untuk saling terbuka, berkepala dingin untuk menyelesaikan masalah gitu. Dan selain itu, coba untuk kamu sama pasangan kamu, teman Pradua, itu ubah rutinitas dan coba menciptakan momen baru. Kenapa? Karena kejenuhan fisik dan emosional itu sering banget timbul, teman Pradua, akibat pola hubungan yang monoton. Ayo siapa coba yang saat ini ada di fase hubungan yang monoton banget, kayak rutinitasnya gitu-gitu aja, gak ada sesuatu yang baru, dan kemudian yang diperdebatkan, yang dipermasalahkan, yang jadi pemicu pertengkaran, itu-itu lagi gitu kan. Coba kalian lakukan aktivitas-aktivitas yang baru secara bersama-sama, teman Pradua, ya mungkin coba olahraga baru, kemudian juga mungkin coba apa nih, coba micro trip mungkin, atau coba untuk ngatur jadwal kencan ya, tanpa ada gadget di antara kalian. Tapi ada enggak sih orang yang kayak bener-bener ngobrol tanpa megang handphone sebagai seorang pasangan? Aku yakin banyak banget yang sudah melakukan fase ini untuk bisa membangun kembali koneksi emosional antara pasangan. Dan kalau misalnya kamu sedang ada di fase burnout sama pasangan kamu, teman Pradua, coba fokus pada perawatan diri. Kenapa self care ini jadi penting, teman Pradua? Karena ya kamu tidak bisa ngisi gelas orang lain dong dari teko kosong gitu kan. Jadi bagaimana kamu ngisi tangki kebahagiaan kamu dulu, kamu tuangin tuh kebahagiaan kamu yang udah full tank itu kepada pasangan kamu. Dan yang paling penting adalah kamu sama pasangan kamu, teman Pradua, itu juga harus saling memahami love language-nya masing-masing. Jangan sampai dia sukanya ini, kamu treat-nya kayak gini. Dia sukanya A, kamu treatnya C gitu kan, saling tidak ada koneksi gitu kan. Jadi yang paling penting adalah kalian harus terbuka love language-nya masing-masing. Love language itu menjadi satu pondasi untuk kamu menjaga keharmonisan kamu sama pasangan ya. Hubungan tidak harmonis kalau pindah rumah bisa jadi solusi, Kak. Aduh, Wifa, tiba-tiba banget nih. Hubungan tidak harmonis kalau pindah rumah bisa jadi solusi, Kak. Nggak selalu sih, nggak selalu ya, nggak selalu jadi solusi. Ya mana tahu rumah yang kita pindahi itu tiba-tiba jadi rumah berhantu gitu kan.
Aduh, ini dari Lexi. Simple, fokus finansial, baru cinta. Istana terbangun, tinggal pilih ratunya aja. Ih, Lexi, aku mau tepuk tangan dulu nih buat Lexi ya. Karena ketika dia udah punya pondasi finansial yang okay, dia bisa lebih fokus gitu ya. Ibaratnya kayak tadi, ngisi tangki cintanya dulu. Cinta ini kan bisa dalam konteks finansial yang udah okay buat nyenengin pasangan. Bisa juga dengan puas-puasin dengan hobinya dulu sebelum akhirnya bisa sharing hobi dengan pasangan gitu kan, nomor 2. Jadi kalau Lexi kamu sedang ada pada fokus finansial yang kamu bangun, aku okay banget, apalagi kamu cowok gitu kan. Ya pastinya kalau kata orang kan ya, cowok juga harus punya modal gitu kan. Bener kan? Jadi ya enggak ada salahnya kalau misalnya Lexi sedang ada pada fokus untuk membangun yang namanya finansial itu nomor 2. Aku kenapa sih kayak cahayanya kayak gitu-gitu banget? Okay. Dan ini masih dari Lexi yang sedang share nomor 2 mengenai fase burnout dalam hubungan. Karena ya lagi-lagi nomor 2 tidak dipungkiri kalau ngomongin soal burnout dengan hubungan, kali-kali aja pasangan kamu ngerasa bahwa kok aku lagi, kok aku terus gitu kan. Akhirnya capek secara mental. Yang ada akumulasi capek dari yang aku lagi kok aku terus gitu kan. Nah akhirnya apa, timbullah perdebatan, kemudian berantemnya nggak berkesudahan gitu ya kan. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya Lexi sekarang sedang ada dalam satu pondasi untuk bagaimana menciptakan pola pikir bahwa pria itu tanggung jawabnya yang pertama adalah finansial yang tertata. Tidak dipilih maka kita yang memilih. Wah, okay banget nih ya. Hai Ijul, gimana Ijul ini udah siap belum nih? Udah siap belum? Ijul udah siap belum? Tapi nanti kita bakal break dulu di jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Kamu nanti bisa ini ya, bisa gabung lagi nanti di pukul 22 setelah kita balik dari Pro 2 Jakarta. Itu Ijul. Kalau si warga kita nih yang namanya, yang ID-nya namanya Hans ini dia punya satu ID lagi yang nanti minta untuk diidentifikasi bahwa itu adalah orang yang sama. Ada dari Madiun juga yang tadi udah nyapa kita ya. Terima kasih teman-teman Pro 2 yang sudah pada tetep layar, udah pada mampir dan dengan banyak sekali hal-hal yang kalian bagi sama kita di sini. Aku juga mau bagi lagu bagus buat kalian di FM 96,7.

Teman Pro 2 di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk ke Pro 2 Jakarta untuk musik live chat di edisi hari ini, Teman Pro 2, di tanggal 31 Juli. Dan malam ini kamu akan mendengarkan obrolan seru musik live chatnya. Ini sampai jam 10 ada Ola Eleanor barengan sama Angga, yang nantinya bisa kalian dengarkan selama 1 jam. Dan nanti kembali lagi ke Pro 2 Ternate di pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, barengan sama warga-warga Pro 2 yang sudah siap untuk makan malam dulu, beli cemilan yang banyak dulu. Kita ngeronda titik kumpulnya di live TikTok Pro 2 jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Kita langsung ke Pro 2 Jakarta.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita

Berarti bang sama Ola, sambil juga nemenin ini, besok udah weekend, jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lo yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata emang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang wanita single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitu lah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi
0: kehidupan
1: kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: punya lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu.
0: Serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, seluwes itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya,
1: nggak ada. Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya. Oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Ya.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena hampir semua
0: event,
1: semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah. Gak
1: seperti biasa. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tau.
1: Itu-itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Bahkan live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Bener.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadinya,
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya,
0: okay.
1: Wah, ini angkatan yang semua
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita kecil aja gitu, ya
1: nggak sih? Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian ya, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang apa sih, dewasa tanpamu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Recep.
1: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
2: Bang,
3: sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali
3: aja.
1: Ke slow pace lagi ya.
3: Kembali, betul. Gue gak punya.
1: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
3: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
3: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
3: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
3: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
3: Yang ini gue merasa lebih jujur.
1: Oke.
3: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
3: perihal tentang cinta.
1: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
3: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
3: Betul.
1: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
3: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
3: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya. Itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyak yang orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
3: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
3: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari.
3: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
1: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
3: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin,
1: lebih
3: ya
1: jujur karena tadi ya.
3: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang gitu ya.
3: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
3: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke, pengen patik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya itu
1: tak gitu ya, udah gitu ya,
3: tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener, prosesnya agak lama ya.
3: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
3: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
3: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
3: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
3: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya?
3: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
3: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
1: Lagi naik, ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
3: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
3: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lo yang karena tahu ada acara lo gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
3: Halo teman-teman.
1: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
3: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
3: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
3: Belum
1: ya.
3: Video lirik
1: udah ada.
3: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
3: Ya betul. Ya.
1: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya. Hola.
3: Hits Record
1: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
3: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
3: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
3: siap,
1: ke Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Mama Pro 2, kita udah kembali lagi ke Pro 2 Ternate setelah tadi kita ke Jakarta. Seandainya gitu ya, kita bolak-balik Jakarta Ternate semudah kita naikkan feeder siaran Pro 2 gitu. Balik Jakarta, balik Ternate gitu ya. Tapi pada akhirnya kalaupun kita harus keluar kota ke Jakarta, bahkan itu kita butuh tiket pergi pulang untuk seorang diri aja, itu minimal kamu harus punya 6-7 juta rupiah di tangan kamu, di luar uang jajan. Hanya pada tiket aja gitu ya. Aduh, bener-bener berat di ongkos banget nih Tengah Pra 2. Nah, malam ini untuk sharing time plus request. Jadi yang sharing bisa langsung request lagu ya untuk cara main kita malam ini, dari jam 11 dari jam 10 sampai jam 11 malam. Nah, Teman Pra 2, karena malam ini ada salah satu warga kita, nih ya, yang dari Papsel, Papua Selatan. Ini orang lama sebenarnya, orang lama yang dengar Pra 2 masih zaman kita sapanya Pro Listener, terus ke Sahabat Kreatif. Nah, ini nih, ini ada Kak Fai yang tiba-tiba nyeletuk kalau dia lagi ingat mantan. Nah, akhirnya kita berunding memutuskan untuk malam ini kita akan membahas mengenai mantan. Mantan, ini ada keterangan, mantan bukan sekedar mantan, tapi adalah mantan terindah nih Tengah Pra 2. Waduh, ini kayaknya topik yang agak-agak nggak masuk ya ke Ijul sama Hans ya, tapi nggak apa-apa deh. Gak apa-apa ya, kita bakal ngebahas mengenai mantan terindah. Ini adalah realita psikologis atau sekedar nostalgia aja, yang kalau kita ngomongin soal mantan terindah, apakah ini akan menjadi sebuah realita psikologis atau sekedar nostalgia berbumbu lensa merah jambu. Waduh, merah jambu gak tuh. Ini sebenarnya istilah mantan terindah tuh mungkin ketika kita mendengar lagu ini ya, lagunya Kahitna pada masanya yang judul lagunya Mantan Terindah, itu memang begitu melekat di budaya populer warga negara Indonesia yang kita cintai ini Tengah Pra 2. Dan lagu-lagu hits yang diciptakan untuk POV sang mantan tuh emang bener-bener banyak banget ya kalau kita ngomongin soal karya musik Tengah Pra 2. Tapi pada akhirnya malam ini kita bakal menanyakan ke teman Pra 2 kita nih, terkhususnya kepada Kak Fai yang lagi mantengin kita juga di live TikTok Pro 2. Dan kamu juga bisa langsung mampir aja ke live TikToknya Pro 2 untuk bisa berinteraksi bersama dengan warga Pro 2, teman Pro 2 yang lainnya juga ya. Apakah fenomena mantan terindah ini, apakah ini sebuah fenomena atau sebuah realita? Bisa kalian sematkan komentar kalian, dan juga bisa request-request lagu dong, karena kita udah ngebahas soal mantan terindah, gak afdol kalau kita nggak membuka pembahasan ini dengan lagunya Kahitna, Mantan Terindah.

sama Pradua. Kita masih ada untuk nantinya muterin lagu-lagu yang kalian pilih, yang kalian suka. Tapi seperti yang aku bilang tadi, untuk cara main kita malam ini Tom Pradua, aku sedang menantikan ulasan dari kalian yang pernah punya pengalaman mungkin dengan orang yang pernah mampir, punya cerita sama kamu. Karena dalam ilmu psikologi Tom Pradua ada fenomena nostalgia selektif. Jadi kecenderungan otak kita sebagai otak manusia Tom Pradua itu mengingat masa lalu dengan cara yang lebih jauh lebih indah dari kenyataan aslinya. Ini yang sedang dirasain juga nih sama Kak Fai yang lagi mantengin kita di live TikTok Pradua. Dan yes, benar banget Tom Pradua, ketika misalnya ngingat mantan, otak kita tuh secara otomatis memfilter kenangan-kenangan buruk gitu ya. Kayak pertengkarannya enggak keingat, yang diingat adalah momen kalian nyari makan bareng atau mungkin pas momen dijemput gitu kan. Dan akhirnya sosok mantan yang kalian ingat ini tuh jadi kayak sweet lagi, kayak wah ini mantan terindah nih, mantan terbaik nih. Padahal kalau misalnya diurutin lagi ceritanya, ada aja yang bikin berantem, ada aja yang bikin jengkel gitu kan. Dan mungkin nggak semua orang punya cerita mengenai mantan terindah, tapi pada akhirnya juga banyak yang terjebak dengan perasaan ini Tom Pradua ya. Momen dijemput ini yang bikin yang bikin melek katanya. Aduh, memaksa waktu. Yang mau nanya-nanya boleh typing aja di live TikTok-nya Pradua. Dan ini ada beberapa teman-teman yang udah mampir di WhatsApp-nya Pradua juga. Sama kayak si yang punya nomor 08319379 sekian. Selamat malam Kak, aku mau denger lagu Menjauh dari Vanessa Z. Sebelumnya di teman Pradua kita di live TikTok juga nitip playlistnya Angkis Devika untuk lagunya Dirimu Yang Dulu. Dirimu Yang Dulu pernah aku antar jemput, sekarang udah jadi mantan terindah. Gitu gak sih? Ya udah deh, kita puterin dulu lagunya buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 9.7 atau yang lagi nonton radio malam-malam di Pradua.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

besok udah weekend, kompre 2, besok udah hari Sabtu, ada yang mau ke pantai, ada yang mau latihan, ya kalau Ijul sepertinya dia bakal latihan bola atau bahkan nanti bakal ada seleksi. Terus kalau Iron kayaknya besok di hari Sabtu nih full tidur nih dia nih, soalnya dia lagi jatuh tidur, bukan jatuh cinta tapi jatuh tidur, fix banget hari Sabtu dia bakal full tidur. Ada Kak Imran juga dari Toli-Toli yang udah mampir ke live TikToknya Pro 2, dan malam ini aku lagi pengen banget bisa nemenin teman-teman yang lagi pada beraktivitas ya, yang lagi pada jaga malam untuk sektor keamanan, kemudian untuk nakes ya. Ini juga aku sangat-sangat mengapresiasi buat teman-teman yang kerja kebagian shift malam kayak aku sekarang. Kebagiannya shift malam, aku todongin teman-teman warga-warga Pro 2 untuk bisa nemenin aku di apa itu, tolong untuk nemenin aku ngeronda sampai jam 12 malam kita. Jadi boleh banget ya teman-teman bisa mampir ke live TikToknya Pro 2, temui banyak teman Pro 2 kita di live TikTok ya. Ada siapa nih? Ada Andika, saya mau ke kebun. Dia mau ngorek kelapa katanya. Aduh, Andika tiba-tiba banget ya mau ke kebun besok ya. Tapi seru loh, ini kenapa sih pencahayaannya gitu banget, aku kayak berasa ada di dunia lain gitu ya. Tiba-tiba udah assalamualaikum, di mana, di entah berantah gitu ya. Dan teman Pro 2, untuk malam ini kita masih ngebahas mengenai pengalaman kalian untuk bisa ada pada ingatan tentang orang yang pernah ada dalam cerita kehidupan kalian, entah itu yang bisa kita sebut dengan mantan atau siapapun itu yang kalian definisikan. Teman Pro 2, bisa kalian ceritakan pengalaman kalian dan bisa pilih playlist bagus yang bisa kita puterin untuk nemenin kalian di Jaga Malam Pro 2 Ternate. Aku spesialin satu lagu bagus dari Tulus karena malam ini ada Iron yang gabung sama kita ya. Jadi kita mau puterin lagunya Tulus, Tergila-gila. Dan konon lagu ini lagu yang pas banget untuk para si Gemini. Bener gak?

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ini lagu bagus dari Bernadia di album keduanya Tompre 2 yang dirilis di tanggal 23 Juni 2026. Dan Wanita Tak Punya Malu ini jadi lagu yang vibesnya kayak kita ada di era lagunya Betaria Sonata, Ruth Sanaya gitu ya. Sebagus itu untuk Bernadia mengemas lagu yang bagaimana ketika kita mencintai seseorang, saking cintanya kita ke dia, kita kehilangan dunia kita sendiri Tompre 2. Dan melalui lagu ini, Bernadia juga ngajakin semua pendengarnya untuk bisa punya waktu yang berkualitas untuk diri sendiri, untuk tidak kehilangan jati diri juga. Seperti itu Tompre 2. Yang lagi mantengin kita di live TikTok, boleh sambil berinteraksi sama teman Tompre 2 yang lain, plus bisa nitipin playlist kamu ya. Yang pasti untuk playlistnya nanti bakal kita sesuaiin. Yang paling kita rekomendasikan buat kamu untuk bisa memilih playlistnya adalah Middle to Slow ya. Sekali lagi, beat lagunya Middle to Slow yang nanti bisa kita puterin. Oke, dan sekarang udah 10 menit tersisa sampai nanti di pukul 11 malam aku bakal udahan ya, buat kamu yang nanti juga akan kita temenin dengan banyak lagu bagus dari Just More Music Pro 2 edisi hari ini tanggal 31, besok udah Agustus ya. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya Tompre 2. Aku mau ngasih satu pilihan lagu yang mungkin akan membawa kamu ke era jatuh cinta. Wih, ini lagu bagus dari kolaborasi mendiang Glenn Fredly sama Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Spesial buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

ini tuh selain lagunya Jazz dari Mata, Yura Yunita sama mendiang Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, ini jadi rekomendasi lagu yang kayak membawa kamu ke butterfly era gitu kan, nomor 2. Dan karena sekarang udah 5 menit lagi tersisa waktu kita untuk ada di sharing time hari ini tanggal 31 Juli, finally besok udah Agustus, akhirnya selesai ya bulan Juli. Kayak Juli kayak lama banget, kapan selesainya? Akhirnya malam ini akan kita sudahi bulan Juli nomor 2 yang sangat-sangat menguras uang jajan kita ini nomor 2 ya, karena gak kelar-kelar. Oke, aku sekaligus pamit nomor 2, sekali lagi terima kasih banget. Tapi setelah ini bakal ada banyak lagu bagus. Kamu yang lagi pada nontonin kita di live TikTok juga boleh banget mampir untuk bisa nitipin playlist versi kamu untuk bisa didengarkan secara bersama-sama di Pro 2 Ternate. Dan yang masih kebagian kerja di shift malam, semangat buat semuanya. Semoga bisa selesain pekerjaan kalian malam ini dengan rasa yang menyenangkan, menyenangkan hati, pikiran, dan fisik juga pastinya. Walaupun mungkin capek, tapi ya, percaya aja tahun Pro 2, secapek-capeknya fisik kamu, kalau masih bisa tidur dan mengurai lelah kamu, itu pasti jauh lebih baik dibanding kamu harus capek secara mental kamu. Aduh, itu kalau udah capek mental, kayaknya kamu harus banget dengerin obrolan psikolog setiap Jumat malam barengan sama kalian ya, psikolog klinis dari punya program di Pro 2 Ternate. Aku pamit untuk sharing time, terima kasih, sampai jumpa, dan kita bakal dengerin banyak lagu bagus setelah ini.

0: terhadap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: RRIPO 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi. Aku gak mau masa depanku hancur.
1: Pilihan ada pada dirimu. Untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro2 RRI Ternate edisi 31 Juli 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara di tanggal 1 Agustus 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan teman berdua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali kami mengudara untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui streaming di www.rri.id ataupun FM 96.7 serta aplikasi RRI Digital bersama saya Idar Amka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Pradua ya, dari pukul 5 Idara akan menemani kamu di hari ini ya sampai di jam 12 teman Pradua. Jadi stay tune aja. Happy weekend juga buat kamu nih teman Pradua. Nanti di jam 35.30 seperti biasa ada Hasanah Pagi ya akan menemani kamu, dan nanti jam 6 sampai di jam 10 ada Sepada Selamat Pagi teman Pradua, dilanjutkan di jam 10 sampai di jam 12 ada Pradua Hitlist yang akan nemenin kamu nih. Jadi stay tune aja terus, pasti cuma di area Pradua, terate teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RR Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.' Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahara. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Produa, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

FM dari Produa Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, happy weekend buat kamu yang mungkin sudah libur ya, udah libur tanggal 1 pula. Widih, gimana? Transferan udah masuk, gajian udah belum? Oke, teman Produa, dan pokoknya di pagi hari ini akan nemenin kamu juga pastinya cuma di sepeda. Selamat pagi teman Produa. Jadi gak usah kemana-mana nih teman Produa ya, jadi stay tune aja terus ya. Pastinya cuma di area Produa Ternate, sambil dapetin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini ya. Lagu yang akan mengawali di pagi ini adalah lagu dari Everglow dengan Adios.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sungtulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangunkarsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih

jadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebenarnya waktunya FMR dari Perdua Ternate, teman terbaik kamu masih nemenin kamu di pagi hari ini, teman Perdua. Wah, ini udah pagi, udah cerah ya, tapi agak-agak mendung. Gimana ini ya, semoga aja tidak hujan biar liburan kamu berjalan dengan lancar ya, teman Perdua. Nah, ini nih teman Perdu, mungkin akhirnya ini kan agak-agak panas ya teman Perdu. Nah, biar kamu nih gak dehidrasi ketika panas ya, karena panas ini tuh bisa meningkatkan risiko dehidrasi ya, karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Dan kondisi ini tuh perlu diwaspadai karena kekurangan cairan itu tuh bisa mengganggu fungsi tubuh dan menurunkan konsentrasi saat beraktivitas. Nah, untuk mencegah dehidrasi, kamu tuh dianjurkan buat segera minum air putih ketika mulai merasa haus, dan membiasakan membawa botol minum saat bepergian. Kebutuhan cairan setiap orang tuh bisa berbeda-beda ya, dan tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, serta banyaknya cairan yang hilang. Karena selain memenuhi kebutuhan air putih, konsumsi buah dan sayuran tuh yang kaya kandungan air juga bisa membantu menjaga dehidrasi. Terus seperti buah semangka, buah apalagi ya, melon, strawberry, jeruk, terus nanas. Nah, itu tuh jadi pilihan yang baik nih buat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian teman Perdua. Karena kebiasaan sederhana seperti minum gelas air putih setelah bangun tidur tuh juga bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh sejak awal hari. Nah, bagi yang kurang menyukai rasa air putih, kamu juga bisa nih nambahin irisan lemon ataupun jeruk nipis ya, maupun memilih jus buah tanpa gula tuh juga sebagai alternatif ya teman Perdua. Nah, menjaga tubuh tetap terhidrasi ya, itu merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar nih bagi kesehatan. Jadi harus cukup ya untuk memenuhi asupan cairan setiap hari dan menerapkan kebiasaan hidup sehat itu teman Perdua. Oke, ya itu dia. Nanti Dar akan balik lagi buat ngasih tips-tips lainnya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Cuma di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Spada! Selamat pagi teman Perdua.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Nah, buat teman perdua nih yang mungkin suka nih makan manis-manis gitu ya. Terus juga nggak kira-kira nih atau mungkin nggak pernah check up kesehatan ya. Kita kan kalau misalkan sadar ya akan kesehatan, kita harus tes rutin kesehatan gitu tiap bulan mungkin ya teman perdua. Nah, ini salah satunya itu entah tes darah buat penyakit apapun itu, dan salah satunya adalah diabetes. Karena diabetes ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan seringkali berkembang tanpa disadari, teman perdua. Nah, karena gejalanya ini muncul secara bertahap ya, dan banyak penderita ini baru mengetahui kondisinya setelah mengalami komplikasi. Salah satu gejala awal diabetes yang paling umum itu adalah sering buang air kecil, terutama pada malam hari, serta haus yang berlebihan gitu. Nah, kondisi ini itu juga terjadi karena tubuh berusaha membuang kelebihan gula melalui urin sehingga menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan gitu. Gejala yang perlu diwaspadai adalah tubuh mudah lelah meski tidak melakukan aktivitas berat dan berat badan turun gitu tanpa sebab yang jelas. Hal ini juga terjadi karena tidak mampu memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi sehingga mulai membakar lemak dan otot. Diabetes juga ditandai ya dengan penglihatan yang menjadi kabur serta luka yang sulit sembuh. Nah, kadar gula tinggi itu bisa mengganggu nih fungsi pembuluh darah dan saraf sehingga proses penyembuhan luka tuh jadi lebih lama nih teman perdua. Apabila mengalami salah satu dari beberapa gejala yang tadi, sebenarnya kamu juga segera memeriksakan nih ya kadar gula darah di fasilitas kesehatan, dan deteksi dan penanganan sejak dini itu bisa membantu mengendalikan diabetes sehingga mencegah berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, dan kerusakan saraf. Itu dia teman perdua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, nggak ada sakit-sakitan juga teman perdua, tapi tetap harus jaga kesehatan. Itu dia.

FM Ternate. Teman terbaik kau. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Pasir butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: lagi buat temenin kamu teman Prodo di pagi hari ini. Gimana, udah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya di pagi hari ini, apalagi di tanggal merah ya. Semoga semuanya bisa gajian ya di hari ini. Oke, teman Prodo, sleeping maxing ini tuh jadi istilah ya, yang belakangan itu viral di media sosial khususnya TikTok. Karena tren itu tujuannya untuk mengoptimalkan kualitas dan durasi tidur, khususnya durasi tidur yang melalui kombinasi kebiasaan sehat, terus pengaturan lingkungan tidur, hingga penggunaan teknologi pendukung agar tubuh ini bisa memperoleh istirahat yang lebih maksimal. Nah, sleep maxing itu tidak hanya berfokus pada tidur lebih lama, tapi juga dengan kualitas yang lebih baik gitu. Dan beberapa kebiasaan yang sering diterapkan dalam tren ini tuh antara lain menjaga jadwal tidur yang konsisten, menciptakan kamar yang sejuk, gelap dan tenang, mengurangi paparan cahaya dari gawai sebelum tidur, serta membangun rutinitas relaksasi sebelum tidur. Nah, manfaat utama yang dari sleep maxing ini itu adalah membantu meningkatkan kualitas tidur sehingga tubuh ini punya waktu yang cukup untuk melakukan proses pemulihan. Nah, tidur yang berkualitas itu bisa kita tahu ya untuk melakukan proses pemulihan. Tidur yang berkualitas juga pastinya dapat mendukung fungsi otak, meningkatkan konsentrasi, menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki suasana hati, serta membantu proses regenerasi kulit dan jaringan tubuh. Meski demikian, para ahli itu tidak menyarankan atau mengingatkan bahwa tidak semua praktik sleep maxing ini memiliki bukti yang ilmiah kuat. Nah, tapi beberapa tren ini seperti pengguna suplemen tertentu tanpa anjuran tenaga kesehatan ataupun teknik mood tapping itu juga masih memerlukan penelitian lebih lanjut, dan bahkan saat dapat menimbulkan risiko jika dilakukan tanpa pengawasan. Itu dia teman perdua ya. Jadi sleep maxing ini tuh bukan tidur yang sempurna, tapi membangun kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten ya. Nah, kalau misalkan kamu susah buat ngalamin tidur, sering terbangun di malam hari, atau mungkin lelah karena udah tidur yang cukup tapi ya masih capek aja gitu, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya, dan untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan penanganan yang tepat.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Okey, waktunya kita.
0: Trivia request.
1: Nah, trivia request ini ya teman Pradua, udah ada nih beberapa lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu ya, karena seperti biasa di jam 3.7.30 agak ada trivia request yang nemenin kamu teman Pradua ya. Lagu pertama yang bisa kamu voting kalau misalkan kamu pengen itu lagu dari NPD, lagu terbarunya Lupain Aku.

Nah, comeback kali ini mungkin agak-agak sedikit mellow ya, tapi gak mellow-mellow banget, cuman agak lucu juga gitu teman-teman. Oke deh, ya lagu berikutnya lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

Itu ya, aduh, teh hijau Tulus nih benar-benar enak banget ya teman Predua. Tapi ada nggak sih yang relate sama lagunya ini? Gak tau deh lagunya apa nantinya. Next adalah lagu dari Rizzens dengan Pretty Girls.

Jadi ya tiga lagu yang bisa kamu voting teman Perdua, langsung aja kalau misalkan kamu mau voting langsung aja ke instastory kami di @RRI Perduan ke Ternate, duanya pakai angka ya. Nanti jam 9.30 Idara akan balik lagi buat muterin lagu dengan voting tertinggi spesial buat kamu.

terbaik kamu. Pro 2. 청약 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Metro FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store.
1: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
3: Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Sampai kapan dari The Overtones yang udah mainin kamu teman pro 2 ya? Ini kalau kita lihat lagi nih teman pro 2 ya. Nah, jadi badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS ini ya mengizinkan peserta mengajukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sebelum 3 bulan gitu teman pro 2. Nah, begini, saat ini telah menjalin kerjasama resmi dengan 23.723 FKTP di seluruh Indonesia juga. Dan saat ini juga ya telah peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN itu juga bisa nih ya yang berpindah lokasi kerja dapat memperbarui fasilitas kesehatan primer tersebut. Pihak manajemen juga menyampaikan rilis resmi mengenai kemudahan prosedur terus juga administrasi tersebut di masa sampai 31 Juli kemarin. Nah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Ade Rizka Nugraha memberikan keterangan resmi juga ya, yaitu skema pelayanan fasilitas kesehatan dan pengaturan pola distribusi bertujuan untuk menjaga kualitas serta mutu pelayanan di setiap fasilitas kesehatan teman pro 2. Nah, jadi FKTP ini tuh merupakan gerbang utama gitu, gerbang utama peserta untuk mengikuti alur ya, atau mengikuti menegaskan bahwa masyarakat yang mengikuti perpindahan tugas atau tugas kantor mendapatkan pengecualian prosedur secara langsung. Jadi anggota keluarga berdomisili baru juga diperbolehkan mengajukan peralihan faskes tanpa menanti batas waktu juga teman pro 2. Dan juga kalau BPJS Kesehatan ingin memastikan peserta tetap memperoleh akses ke pelayanan kesehatan yang mudah dimanapun mereka beraktivitas, karena itu peserta yang memenuhi kriteria tertentu dapat mengajukan perubahan FKTP lebih awal agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan primer yang mudah dijangkau. Itu dia teman pro 2 ya. Jadi karena dari temanku juga sebenarnya sudah mencobanya ya untuk mengerti Faskesnya, karena dari luar kota Ternate mengganti ke Faskes yang ada di Ternate itu juga sudah ya, tapi harus menunggu 3 bulan dulu nih teman pro 2 ketika kita mau berganti. Ya udah, kita ganti dulu mulai dari sekarang. Nah, 3 bulan kemudian mungkin kayaknya baru bisa dipakai ya, 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan baru bisa dipakai, seperti itu teman pro 2. Jadi ya coba aja kalau misalkan teman pro 2 yang mungkin lagi dari luar Ternate atau mungkin yang dari Ternate terus mau pindah gitu keluar, ya bisa mengganti Faskes nih teman pro 2, tapi harus menunggu 3 bulan. Seperti itu ya teman pro 2.
1: Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: FM.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.